Anyaim, epu enge diam ta tawa na na nyanya ka. Epu enge diam ta tawa na na nyanya ye. Amu ayu nyanya ye.

ya yu gai mon tu du la ya yu gai nya nya na nya nya ne ayu ngeli yu ayu ngeli yu ai mu li yu pen mu li